hari ini. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menjumpai Saib Karib melalui program Akhbar At-Taqwa. Edisi Senin hari ke-7, hari Senin 14 September 2026 bertepatan dengan hari kedua ini di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersamai Saib Karib dengan menyajikan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber, mengajak serta Saib Karib untuk berbagi kebaikan, mengirim info agenda kegiatan ataupun laporan peristiwa dan kejadian. Silakan Anda bisa kirimkan melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Segala hal yang berkaitan dengan info agenda kegiatan, laporan peristiwa dan kejadian, saran masukan terkait fasilitas dan layanan publik. Jadi Anda bisa kirim melalui layanan WA yang tersedia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Pentingnya sholat sebagai tiang agama, sekaligus sholat adalah sarana bagi kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim, ada sejumlah hikmah sholat mulai meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana termaktub di dalam Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mendirikan sholat. Sholatlah kalian sebagaimana engkau melihatku sholat. Sholat yang diwajibkan atas setiap muslim disebut sholat fardu, sholat lima waktu sebagaimana firman Allah dalam An-Nisa ayat 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan banyak hikmah sholat yang bisa menjadi sarana pembelajaran bagi kita. Selain meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga dapat memberikan ketenangan dalam diri, baik lahiriah maupun batiniah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Mm-mm. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambient
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita enggak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Yeah. Udah
0: beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ta'ala telah berfirman, alladzi barokna haulah, yang telah kami berkahi di sekelilingnya, sekeliling Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa adalah tempat yang berkah, tempat yang berkah, diberkahi Allah. Karena itu berbahagialah orang-orang yang tinggal dekat masjid, tinggal dekat pusat-pusat agama, tinggal dekat pondok pesantren. Mudah-mudahan yang ada di sekeliling masjid, di sekeliling pesantren, mendapat keberkahan dari Allah. Berkah.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soib Karib yang baru bergabung bersama kami. Laporan lalu lintas kami teruskan, semoga bisa membantu Soib Karib yang tengah dalam perjalanan. Situasi lalu lintas di tol Jakarta Tangerang arah Jakarta, KM2 terpantau padat merayap. Pak Aziz, terima kasih sudah berkenan mengirimkan info situasi lalu lintas di tol Jakarta Tangerang arah Jakarta, KM2 terpantau padat merayap. Dari Traffic Monitoring Center, lalu lintas lancar di kedua arah, cuaca terpantau untuk rest area kondusif, ini untuk ruas tol Cipali. Semoga perjalanan Anda lancar sampai di tujuan, utamakan keselamatan dan hati-hati berkendara. Berikutnya dari Pak Busro, terjadi kecelakaan kemacetan yang parah karena banyak proyek galian yang belum selesai di sekitar Meruya, ya, Jakarta Barat. Laporannya disampaikan oleh Pak Busro, ini mohon perhatian dari pihak-pihak terkait karena kemacetan yang parah, banyak proyek galian yang belum selesai di sekitar Meruya, Jakarta Barat. Beralih ke ruas tol Wiyoto-Wiono, Cawang Taman Mini, arah sebaliknya lancar. Ya, Cawang Rawamangun, Rawamangun Cawang lancar. Kemudian Tanjung Priuk, Rawamangun Tanjung Priuk, Ancol Pulit juga terpantau lancar. Demikian pula dengan arah sebaliknya. Dari Senkom CNNP kami teruskan info ini, semoga juga bisa membantu Soib Karib. Tol Jakarta Tangerang, kilometer 18 sampai KM19 arah Bitung padat, ada kecelakaan kendaraan light truck melintang di lajur 3. Petugas menuju lokasi Bitung KM26 400 arah Cikupa terpantau padat. Dampak penanganan kecelakaan di lajur 1, 2 kiri tengah KM28 ya. Sementara untuk ruas tol Jakarta Cikampek, hati-hati di Karawang Timur KM53 600 arah Jakarta. Ada kendaraan truk tangki mengalami gangguan mesin di lajur 3 dan diamankan petugas di lajur darurat. Itulah info yang kami hadirkan pagi hari ini berkenaan dengan pantauan situasi arus lalu lintas. Semoga bisa membantu Soib Karib yang tengah dalam perjalanan. Terkait dengan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, ini ada pernyataan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai bahwa tindak pidana judi online alias judol semestinya masuk dalam kategori tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang RU Perampasan Aset. Itu harus masuk karena kenapa judi online tidak, justru transaksi uang yang besar-besar itu terjadi di judi online. Menurut Mahfud, hal ini diperlukan agar penanganan judi online bisa tuntas hingga ke dalangnya. Sehingga judi online selama ini juga penyelesaiannya tidak tuntas, hanya menyangkut para pelaku lapangan, operatornya enggak, kalau ada begini undang-undang perampasan aset gitu loh. Ya. Jadi Mahmud menyoroti penyusunan RU perampasan aset yang tengah dilakukan oleh DPR, ia mendorong agar pemerintah dan DPR membuka diri di dalam menyusun rancangan undang-undang perampasan aset, di mana progres dari draft RU tersebut juga terus dipublikasikan. Mahfud menekankan agar penyusunan RU perampasan aset digelar transparan sehingga tidak ada yang tertutupi. Misalnya di kantor Polhukam, kalau ada apa upload di sana, terus yang di Setnek, yang di Kumham, sehingga rakyat benar-benar bisa mengetahui perkembangan updating mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Proses penyusunan harus melibatkan masyarakat. Seperti diketahui, Komisi 3 DPR sedang memasukkan 13 tindak pidana dalam daftar yang dapat dikenakan perampasan aset. Dan ke-13 jenis tindak pidana itu meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyeludupan manusia, penyeludupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, tindak pidana di bidang kehutanan, tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tindak pidana di bidang perpajakan, bidang perbankan, di bidang perasuransian dan bidang pertambangan. Selain itu pidana juga di bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Jadi itulah updating terkait dengan usulan dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengusulkan agar judol juga bisa dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. karena transaksinya yang cukup besar dan biasanya muara daripada praktek ke judi online ini hanya yang ditangkap mereka-mereka para pemainnya saja, tetapi para pelaku lapangan, tetapi operatornya justru bebas. Karena itulah Mahfud MD mengusulkan agar tindak pidana judi online juga seharusnya masuk ke dalam kategori tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Kalau seandainya di bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan, dia enggak niat malam hari, kemudian di siang harinya pun dia tidak niat, maka dia diwajibkan menahan sama seperti hukum orang yang berpuasa. Tapi intinya dia enggak puasa. Bisa makan seperti orang yang puasa. Tapi kalau di puasa ini, di puasa untuk sholatul istisqa, ya kalau seandainya malam hari tidak niat, siang hari pun tidak niat, enggak wajib dia imsak, walam yajib qadha, dan juga tidak wajib qadha. Karena perintahnya perintah dari imam.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media. Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia.

sakit setelah menyantap makanan-makan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional menjatuhkan suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG Kali Tengah dan merekomendasikan pencopotan kepala dapur. Dua hari kemudian, Kepala BGN Sudaryono meminta maaf melalui akun media sosial dan menyebut bahwa pangkal soalnya sederhana, wadah makanan tidak dilabeli waktu produksi dan batas konsumsi, perkara selesai di situ dan tidak ada laporan polisi, bahkan tidak ada tersangka. Sidoarjo bukanlah pengecualian, melainkan pola. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 43 ribu lebih korban keracunan MBG di 36 provinsi sejak program bergulir dan hasil verifikasi catatan medis puskesmas, rumah sakit umum, dan rilis resmi Dinas Kesehatan. Angka itu terdiri dari 28 ribu korban sepanjang tahun 2025 dan 15 ribu lebih korban pada Januari hingga awal September 2026. Pada Agustus 2026 menyumbang 3.079 korban dan sampai hari ini belum ada satupun penyedia yang diproses hukum. Pembelaan yang paling sering terdengar bersifat rasio, artinya korban hanya sepersekian persen dari puluhan juta penerima manfaat. Argumen itu runtuh oleh keterangan penyelenggara sendiri. Sudaryono menyebut 80-90% kasus berkaitan dengan kegagalan mengikuti prosedur keamanan pangan, mulai dari penyimpanan, penerimaan bahan, pengendalian suhu, hingga batas waktu konsumsi. Bila 9 dari 10 kasus bersumber dari pelanggaran prosedur, yang kita hadapi bukan resiko yang melekat pada skala, melainkan kegagalan yang sepenuhnya dapat dicegah. Data struktural menguatkan kesimpulan bahwa capaian sertifikat laik higienis sanitasi secara nasional baru 32%, 2/3 dapur memasak untuk anak-anak tanpa sertifikasi higienis. Yang terjadi kemudian adalah penurunan pangkat perbuatan, kelalaian yang membuat puluhan ribu orang sakit diperlakukan sebagai persoalan disiplin kepegawaian. Instrumennya juga sama, yakni dapur disuspend, kepala SPPG dicopot, dan bagi yang berstatus aparatur sipil negara diancam pemberhentian tidak dengan hormat melalui Badan Kepegawaian Negara. Sudaryono menegaskan nyawa orang tidak boleh dipertaruhkan, tetapi pada soal pidana posisinya menunggu. Bila ditemukan unsur pidana, pihaknya tidak bisa membantu. Kalimat ini menempatkan lembaga negara sebagai pihak yang mengizinkan penegakan hukum, bukan yang melaporkan dugaan tindak pidana. Padahal pintunya terbuka lebar. Sanksi administratif tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana, keduanya berjalan di jalur yang terpisah. Ya. Maka menjadi sangatlah mustahil dan heran jika sudah puluhan ribu korban keracunan MBG, tapi hingga sampai saat ini tidak satu pun pihak yang diajukan ke hukum. Ya. Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya, Pria Jatmika, menilai pasal yang tepat adalah pasal 474 KUHP, tentang kealpaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka dengan ancaman 1-5 tahun penjara. KUHP baru yang berlaku sejak 2 Januari 2026 bahkan menyediakan pemberatan sepertiga melalui pasal 475 apabila perbuatan dilakukan dalam jabatan atau profesi. Sekali lagi, pesan yang bisa kita tangkap adalah banyaknya kasus-kasus keracunan MBG yang menimbulkan korban puluhan ribu sudah terjadi, tetapi sampai saat ini tidak ada satupun pelaku yang diseret ke meja pengadilan untuk mempertanggungjawabkan terkait dengan hal-hal yang terjadi, karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak SPPG akhirnya justru berdampak kepada para penerima manfaat, ya, para santri, para pelajar yang mereka kemudian mengalami keracunan. Bahkan ada yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit. Apakah Anda setuju jika para pelaku, ya, yang menyebabkan keracunan massal ini dibawa ke meja pengadilan, ke meja hukum? Jika ya, siapakah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus-kasus keracunan? Apakah pencopotan kepala SPPG sudah dirasa cukup sebagai langkah sanksi administratif? Ataukah perlu ada penutupan suspend dapur yang tersebut dilakukan secara permanen? Anda juga bisa bersuara di
di 089 54

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: memiliki dua istri, kemudian dia cenderung kepada salah satunya. Jadi lebih lama di sana, yang di sini nggak dilongok-longok gitu misalkan. Tetapi di sini juga tidak ada keridoan nih dari istri yang tua misalkan. Kan nggak pulang-pulang, bi istri tua nggak ridho. Ini jelas cenderung kepada salah satunya. Siap-siap saja, nanti tulang belakangnya akan dikeluarkan oleh Allah di hari kiamat. Ini berat hukumannya. Ya jangan sembarangan ya. Mentang-mentang boleh empat. Ya ada lagi orang yang menafsirkan ayat secara sembrono begini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingin punya istri lebih daripada satu, maka yang satu syukurin. Kan kata Allah kalau bersyukur nanti ditambah. Ada orang berbicara walaupun bentuk guyonan tapi saya kurang setuju. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah pasti akan tambah. Syukuri punya istri satu. Kalau bersyukur nanti akan ditambah oleh Allah. Ini enggak, bukan itu maksudnya ya. Ada orang yang memahami seperti itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Takwa, upaya evakuasi dan pertolongan yang dilakukan oleh SAR terhadap penumpang KM Virgo Transport terus dilakukan ya. Salah satunya TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal dan pesawat untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport yang mengalami kecelakaan di perairan laut Jawa. Operasi SAR dilaksanakan secara terpadu bersama Basarnas dan instansi terkait. Di dalam operasi itu, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI I Gusti Ngurah Rai 332, KRI Nala 363, KRI Pulau Pani 732, KRI Kanopus 936, KAL Kumai 2 1351, serta pesawat CN 235. MPAP 830 dan Heli AS 365 N3 Plus. Ini keterangan yang disampaikan oleh Dinas Penerangan Angkatan Laut. Operasi ini melibatkan kantor SAR Banjarmasin, KSOP Ditpol Raut Polda Kalimantan Selatan, Distrik Navigasi Pelindo dan Lanal Banjarmasin. Operasi SAR dipantau langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Porkopimda Kalimantan Selatan termasuk dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurmaputra. TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk terus mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam mendukung operasi kemanusiaan hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat sesuai tugas TNI Angkatan Laut dalam operasi militer selain perang. Sebagaimana diberitakan, kapal Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak pada hari Ahad sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Basarnas Banjarmasin pertama kali menerima laporan pada pukul 4 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi disampaikan oleh General Manager PT Virgo Yul Rihi usai kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September. Basarnas telah mengevakuasi 103 dari total 243 orang yang berada di kapal tersebut. 97 orang dalam keadaan selamat, sedangkan 140 lainnya masih dalam pencarian dan 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak SAR bersama dengan TNI Angkatan Laut yang mengerahkan kapal dan pesawat untuk mencari korban KM Virgo Transport 8. Yang diberitakan terbalik ya di perairan Jawa dan di dalamnya ada sekitar 243 penumpang ya, termasuk awak kapal sudah 97 orang yang diselamatkan sementara 140 lainnya masih dalam pencarian dan yang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini upaya SAR dan tim penyelamat untuk mencari, mengevakuasi para penumpang. Kita doakan semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan pada saat yang bersamaan kita juga masih menunggu kabar terkait pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal speedboat yang mereka disebut-sebut hilang saat akan melakukan tugas peliputan di dekat anak Gunung Anak Krakatau ya. Ini juga hingga sampai saat ini masih terus dikerahkan tim SAR untuk mencari kelima jurnalis tersebut ya. Hingga kini belum ada titik terang terkait dengan upaya-upaya pencarian itu. Bagi Soeb Karib yang tentu saja ingin berkontribusi bisa mendoakan keselamatan kepada tim SAR, keselamatan bagi para korban ya, agar mereka bisa kembali ke tengah keluarga.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madyak. Mendi manusia nih sang ima. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki. La ilaha illallah.
1: Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Kata Rasulullah, idza qatala hadukum falyajtani bil wajha. Apabila salah seorang di antara kamu berkelahi dan hendak membunuh atau memukul, hendaknya jangan sampai yang dipukul apa? Mukanya. Artinya hindarilah wajah. Artinya jangan sampai kita memukul muka orang yang kita marahi tadi. Artinya apa? Kalaupun terpaksa harus kita memukul orang lain, maka jangan sampai yang kita pukul mukanya. Bahkan menurut Imam Nawawi, hadzan nahyu amun likulli dharbin wa latmin min ta'dibin aw ghairihi. Larangan ini bersifat umum bagi setiap bentuk pukulan atau tamparan. Baik pukulan tadi sasarannya atau tujuannya adalah untuk ta'dib, mendidik, atau selainnya seperti hudud, had. Jadi perlu kita ketahui bahwa dalam Islam itu ada hal-hal yang menyebabkan orang boleh memukul orang lain.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
7: 1398 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi untuk Soib Karib yang sudah berbagi pesan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Pak Tri mengutip perkataan dari Muhammad Iqbal ya. Kehidupan seorang mukmin ibarat matahari terbenam di suatu wilayah untuk terbit di wilayah lain. Dia selalu bersinar dan hidup serta tak pernah terbenam selamanya ya. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita semua ya. Kemudian pesan juga disampaikan oleh Pak Prabu, ini justru karena pasrah tanpa membantah, hidup serasa indah lagi berkah. Ya. Pak Has yang sudah mengirimkan catatan muhasabah untuk kita semua, ya. Karena pasrah tanpa membantah, hidup serasa indah lagi berkah. Itu doa dan harapan kita semua tentunya agar hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melalui layanan WA di 0895413168 yang sudah bergabung ini ada Ibu Tari ya, Bu Tari dengan keluarga, semoga selalu sehat walafiat ya. Ada rencana kegiatan apa hari ini? Bisa di-share infonya melalui WA di 0895413168. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, apabila ada kesempatan untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah, datang kepada seseorang hendaknya ia benar-benar manfaatkan dan bersegera untuk mengerjakannya serta tidak menunda-nundanya. Apabila ada kesempatan untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah, datang kepada seseorang, hendaknya ia benar-benar memanfaatkan dan bersegera untuk mengerjakannya serta tidak menunda-nundanya. Ini dikutip dari kitab Zadul Ma'ad. Ya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Tari. Semoga bisa juga memberikan motivasi, penyemangat bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang dicondongkan hati kita kepada kesesatan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kita memohon doa, berdoa kepada Allah, karunikanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Yang lainnya masih kami nantikan, jika Soeb Karib ingin berbagi tanggapan, menyampaikan laporan maupun informasi, silakan bisa kirim ke 089 54 13 68 13 68.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Apakah saudara takut kalau seorang suami ya dengan istri? Nah, itu pun harus ada pertimbangan panjang. Andai kata istri kita demikian bercocok sama kita, bagaimana? Baik, baik. Jangan kita paksa dia itu harus menerima kita, kan? Gak ada kesana, baik. Karena kalau paksa-paksa, itu kerja unek-unek. Dan tidak mustahil nanti dia ini kita paksa-paksa itu terpaksa dan memperi keluar. Ya, gimana? Bahaya. Bahkan tidak mustahil kalau dia berbuat yang tidak benar, kan? Tadi racunin, ente. Baik, kalau kita lihat bini kita gelagat dan jauh gitu, kan? Ternyata sudah mau senang sama orang. Jangan dia paksa. Kita cari perlunya lain, kita dapatnya lebih baik, ya. Akhirnya kalau orang kawin, saudara-saudara, harus betul-betul dipertemukan suami, calon suami, calon. Hingga si suami kenal calon istrinya, si istri kenal calon istrinya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Syekh Karim At-Taqwa, Wakil Presiden ke-10 dan 12, Muhammad Yusuf Kalla, mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Yusuf Kalla menyampaikan ini menyoroti banyaknya sarjana yang menganggur. Pengangguran sarjana dipengaruhi oleh berbagai hal, diantaranya adalah tidak seimbangnya antara supply and demand, karena banyaknya perguruan tinggi yang meluluskan sarjana, tetapi tidak diimbangi dengan kualitas serta lapangan pekerjaan yang sesuai. Jadi perlu ada satu cara untuk meningkatkan kualitas, tidak asal selesai lulus sarjana, tapi pada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas, sehingga tidak asal memproduksi sarjana begitu saja. Hal itu disampaikan oleh JK di Bangsal Kepatihan Komplek Kepatuhan Kota Yogyakarta. Disampaikan oleh JK bahwa lapangan kerja sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sehingga untuk saat itu dirinya mendorong agar perbaikan ekonomi dilakukan. Kedua, lapangan kerja juga ekonomi kita harus lebih baik pengaturannya sehingga lapangan kerja terbuka. JK menambahkan kondisi saat ini, sarjana banyak yang bekerja di bawah potensi dan tidak sesuai dengan jurusan yang ditempuh selama kuliah. Dia mencontohkan banyak sarjana yang bekerja sebagai satpam, bahkan sampai menjadi penjaga toko. Memang itu terjadi, setiap tahun ada 1 juta sarjana keluar, lapangan kerjanya terbatas. Sebagaimana sebelumnya, bahwa jargon link and match yang telah digaungkan sejak tahun 90-an, dinilai belum dapat menyelesaikan masalah ketidaksesuaian keahlian atau skill mismatch yang ada di Indonesia. Tenaga kerja terdidik dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus melaju, sehingga banyak pengangguran terdidik yang menganggur dan tidak memiliki kesempatan berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi. Peneliti utama Semeru Research Institute Asep Suryahadi menyebut persoalan mendasar dari sistem penyiapan tenaga kerja adalah dunia industri berubah dengan cepat. Perubahan didorong oleh perkembangan teknologi, digitalisasi, otomatisasi, dan transisi ke ekonomi hijau. Sebaliknya proses revisi kurikulum seringkali memakan waktu yang cukup lama.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Jadi semua benda-benda al-muhdatsah, al-muhtaja ilah muhdatsi, benda-benda yang baharu, yang berhajat kepada, yang membaharui, itu enggak pantas dijadikan tuh. Itu namanya musyrik, menyekutukan Allah kepada benda-benda. Padahal benda-benda itu adalah barang yang muhdats, barang yang baru, yang dibaharui atau diciptakan, dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak pantas kalau Tuhan itu ya, yang disembah adalah benda-benda yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya yang harus kita sembah adalah Allah itu sendiri, bukan yang diciptakan oleh Allah. Karena kita tidak boleh menyembah apapun juga selain daripada Allah Subhanahu

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sekretaris At-Taqwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia bertekad menjadi negara yang kuat, tangguh, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Baginya, Indonesia harus memiliki kebebasan dalam menentukan arah serta kepentingan nasional tanpa didikte kekuatan tertentu. Pernyataan disampaikan Prabowo saat menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT BRICS di New Delhi, India. Dalam kesempatan itu, dia menyebut ketangguhan nasional sebagai modal penting untuk menjaga kedaulatan sekaligus menentukan masa depan bangsa. Kita tidak ingin didikte satu atau dua kekuatan manapun, dan kita harus menjadi tangguh. Dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri. Itulah tekad yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS di New Delhi, India. Prabowo mengatakan pondasi kekuatan sebuah negara harus dibangun dari kemampuan yang dimiliki di dalam negeri. Ketangguhan nasional tidak serta-merta ditentukan oleh posisi sebuah negara di dalam percaturan global, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal itu mencakup kemampuan negara di dalam penyediaan pangan, memastikan kebutuhan energi, memberikan pendidikan hingga membuka akses bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang dibutuhkan, mendidik anak-anak, serta memberikan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan, ya. Jadi itulah kata-kata atau narasi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang gagasannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mandiri. Tetapi apakah hal itu bisa terrealisasi? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti catatan hutang negara kita sekarang ini sudah lebih dari 10.000 triliun, ya. Jadi agak riskan atau mungkin agak merepotkan memang kalau kemudian hutangnya besar ingin menjadi negara mandiri. Karena biasanya ketika hutang dikucurkan itu oleh pihak donor disertai dengan syarat dan ketentuan. Ya. Andai kata Prabowo serius, maka caranya adalah bagaimana memperkuat ekonomi rakyat, mengurangi utang luar negeri, mengurangi seremonial, ya, yang kegiatan-kegiatan seremonial yang bermewah-mewah, kemudian jika diperlukan juga dilakukan pemotongan gaji para pejabat negara, sehingga retribusi potensi yang memungkinkan untuk menjadikan negara kita mandiri tanpa harus berhutang kepada negara lain. Jadi andai kata kita sebagai satu keluarga pun mungkin kita sudah bisa bayangkan keluarga yang bebas dari hutang cenderung akan lebih mandiri dibandingkan jika keluarga itu banyak hutang, ya, maka sulit untuk bisa bersikap mandiri. Menurut Prabowo, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu ukuran penting di dalam membangun negara yang kokoh. Kemandirian nasional tidak akan terwujud apabila negara masih rentan terhadap berbagai tekanan dari luar. Jadi diksi-diksi pernyataan Prabowo ini saat berada di forum BRICS kadangkala bertolak belakang dengan ketika sudah kembali ke tanah air, ya. Apakah dirinya memiliki cukup kekuatan, kemandirian di dalam mengambil kebijakan ataukah malah justru sebagaimana yang disinyalir beberapa kalangan bahwa Prabowo belum pernah lepas dari bayang-bayang pemimpin sebelumnya sehingga kebijakannya lebih banyak menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Dalam forum BRICS, Prabowo menyoroti pentingnya memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara Global South. Kerjasama ini dinilai menjadi kekuatan bersama bagi negara berkembang di dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing. Prabowo menilai negara-negara berkembang akan memiliki posisi yang lebih kuat apabila mampu membangun kerjasama dengan erat.

0: Studi Perbankan Syariah S1 dan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Karena itu Pak, mulai dari sekarang Pak, dibersih-bersihin Pak. Yang musyrik-musyrik dibersihin ya. Jangan ada yang besok ratib masih ngancak. Ada yang masih ngancak nih Pak, ada nggak? Ada. Buang-buangin Bu. Buang-buangin dah. Udah dah, mau haji, mau apa? Buang-buangin itu dah. Ngancak-ngancak. Ya, itu kita namanya menyembah setan. Namanya mbak apa? Kalau kita mau kirimin sama orang tua kita, pahlanya mau sampai, ya bukan caranya diancakin, caranya apa? Didoakan. Kita undang sanak famili, undang ulama, undang kiai, undang ustad, kita berdoa, berzikir, sampaikan pahlanya buat apa? Almarhum, nanti disampaikan pahlanya sampai.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa ramah berbudaya, sudah jam 8.32 waktu Indonesia Barat. Saib Kari At-Taqwa, sinyal politik menuju Pilpres

0: 2029 mulai menjadi sorotan meski kontestasi masih terbilang jauh. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi soal percepatan pemilu, kemudian komentar Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo mengenai kekuasaan yang memiliki batas, hingga pidato AHY yang menyinggung kekuasaan kembali munculkan spekulasi mengenai arah politik ke depan. Lantas seperti apa sesungguhnya pandangan para pengamat ya? Salah satunya disampaikan oleh Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, yang merespon sinyal-sinyal kontestasi Pilpres 2029. Selain ada nama Prabowo, belakangan juga nama AHY mulai masuk ke dalam peredaran setelah adanya pernyataan ataupun pidatonya dalam hari ulang tahun Partai Demokrat ke-25. Dan berikut ini pernyataan dari pakar komunikasi politik Profesor Effendi Ghazali.
1: Ini ada kait. Ya. Enggak apa-apa, kesek-kesek dikit. Ya.
2: Enggak apa-apa, lanjut.
1: Saya hadir di sini karena ada kaitannya dengan bola. Tapi apa yang Anda sampaikan tadi, Ilona, itu bagian yang liarnya. Liarnya itu yang pertama.
2: Yang bikin liar bukan kita.
1: Apanya?
2: Yang bikin liar kan bukan kita.
1: Oh, justru saya mau menunjukkan siapa yang bikin liar.
2: Silakan, lanjut.
1: Yang pertama, tadi Budi Ari, videonya tadi, ya, kalau itu dianggap bersama-sama dengan Pak Jokowi dalam komunikasi, bola liarnya itu di mana? Bola liarnya adalah kita tidak melihat pidato Pak Jokowi sesudah itu gitu. Atau tanggapan Pak Jokowi sesudah Budi Ari mengatakan perasaan saya ini atau analisis saya itu hak dia loh. Setiap warga negara berhak kan melakukan analisis gitu. Wah, ini lebih cepat dari 2029. Tapi kan kita nggak pernah melihat Pak Jokowi, saya belum lihat Pak Jokowi habis itu menanggapi misalnya, ada nggak videonya gitu. Jadi tolong kalau ada, tolong disampaikan di sini. Misalnya Pak Jokowi mengatakan, itu kan hanya perasaan Dek Ari saja. Padahal suasana baik-baik saja. Jadi opini liar seperti itu janganlah dikembangkan misalnya. Malah nambah lagi nih tadi, Gibran dan KDM ya.
2: Iya.
1: Jadi ini semakin liar bolanya pada konteks itu. Kalau AHY, saya melihat ini bagus ketika mengingatkan, kalau saya bawa ke bola sesungguhnya ya, Spanyol, Argentina misalnya. Ini kan mereka yang juara bertahan Argentina, tapi perlu mengingatkan ketika Paredes ataupun Enzo Fernandez bermain kasar atau bermain tidak seperti yang dibayangkan gitu. Dan akan kalah nantinya gitu. Dan itu diingatkan oleh AHY. Saya mengutip dari dua pidato itu, bukan hanya soal kekuasaan tidak untuk selamanya, tetapi juga ada kata-kata penting di situ. Yaitu tiga intinya ya, ekonomi, keadilan, dan demokrasi. Nah, dalam pidato yang sama, dia juga menekankan di awalnya itu waktu pidato terhadap publik itu, ingat reformasi dulu katanya, di mana di situ ada militer dan polisi ikut main dalam politik kekuasaan. Jadi saya melihatnya dalam satu rangkaian itu, bahwa di bagian itu jangan adalah pemain-pemain liar selanjutnya ke depan gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan 2029, saya ingin mengatakan bagian yang pertama tadi, yang lebih banyak liarnya, yang ada pertemuan tadi, yang tidak ada video selanjutnya. Kalau Pak AHY, menurut saya bagus dalam rangka menyampaikan ke depan apa yang bisa dilakukan bersama gitu ya, untuk sampai ke 2029 gitu. Tetapi pada bagian lain, kalau ada tadi, ada Golkar di sini juga kan ya, yang menerjemahkan bahwa dia akan maju, ya nggak apa-apa lah. Kalau saya pribadi, saya terang-terangan di sini. Ketimbang Gibran, ya mendingan AHY lah gitu ya. Itu saya loh yang mengatakan. Oh, kenapa Pak Effendi? Ada yang tepuk tangan di sini. Sambil nunggu Bang Ade Armando kita ya. Mungkin di jalan dia nonton. Kenapa? Saya bayangkan loh, seorang AHY itu juga putra mahkota. Dalam tanda petik nih. Ya kan? Tapi majunya pelan-pelan tuh. Ya, nggak langsung nabrak-nabrak konstitusi gitu. Pelan-pelan aja gitu. Dan saya nggak bisa bayangkan, ini bola yang lebih liar kalau Gibran yang pidato seperti AHY gitu. Ya kan? Coba sama-sama ya, kita bayangkan tuh. Anda bayangkan Gibran yang pidato seperti AHY. Okay. Apa yang mau dia katakan dalam konteks sinyal politik 2029. Itu aja dulu.
2: Okay. Nanti saya ke Abang lagi, sekarang kita panggil Kang.
0: Itulah yang disampaikan oleh pengamat politik Profesor Dr. Effendi Ghazali ya. Menyoroti soal peluang AHY dalam kontestasi Pilpres 2029. Selain nama AHY, beberapa nama lain juga disebut-sebut, ada Gibran Rakabuming Raka tentu yang sekarang menjadi wakil presiden, dan Presiden Prabowo Subianto ya. Kemudian nama yang juga tidak pernah hilang adalah Anies Baswedan. Kontestasi pemilu presiden 2029 memang masih relatif jauh ya, 3 tahun lagi, tetapi sinyalnya ya, dinamikanya sudah mulai menghangat dari sekarang ya. Termasuk juga kontestasi di dalam pemilu nanti adalah bagaimana dilakukan oleh partai-partai politik di dalam meraih dukungan masyarakat.

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Adanya sholat Jumat keseluruhan, dari khutbahnya dan sholat Jumatnya, semuanya harus di waktu zuhur. Jadi azan yang pertama itu adalah azan masuk waktu sholat zuhur. Ya, karena harinya hari Jumat, sholat Jumat itu mengikuti hari. Harinya hari Jumat, berarti zuhur itu diganti dengan sholat Jumat. Tapi Jumat itu bukan 2 rakaat Jumat itu 2 rakaat zuhur, 2 khutbah itu 2 rakaat zuhur, bukan. Tapi Jumat adalah sendiri, punya hukum sendiri. Jadi tidak kita mengatakan 2 rakaat ini kan 2 rakaat Jumat, 2 rakaat zuhur. Mungkin pemanya 2 rakaat yang pertama itu khutbah, 2 rakaatnya, kemudian sholat Jumatnya adalah 2 rakaat yang terakhir. Tidak. Istiqlal bahwa sholat Jumat adalah sendiri. Ya. Memang untuk qobliyah dan ba'diyah, ya, sama jumlahnya. Qobliyah Jumat, ya, 4 rakaat. Ba'diyah Jumat juga 4 rakaat. Sama seperti qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Qobliyah zuhur yang mu'akkad 2 rakaat, yang ghair mu'akkad 2 rakaat. Ba'diyah zuhur yang mu'akkad 2 rakaat, yang ghair mu'akkad 2 rakaat. Kalau kepengen dapat, ya kan, pastian yang mu'akkad, kerjakan 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: At-Taqwa, anggota Komisi 2 DPR dari PKB Muhammad Khozin mempertanyakan usul perpanjangan masa jabatan kepala desa oleh Asosiasi Kepala Desa Akhir Masa Jabatan AMJ saat bertemu Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad pada Rabu 9 September. Khozin menilai usulan tersebut mengancam iklim demokrasi di tingkat desa. Ciri demokrasi diantaranya adalah pemimpin yang dipilih atau official elected. Pemilihan kepala desa secara berkala merupakan esensi demokrasi di tingkat desa. Hal itu disampaikan Khozin pada Jumat 11 September. Ia mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak memiliki landasan yuridis, sosiologis maupun filosofis. Alasan persoalan fiskal tidak bisa dijadikan untuk usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui proses pilkades langsung. Apalagi saat ini tidak ada kondisi force majeure yang memaksakan pilkades ditiadakan atau ditunda. Menurut Khozin, perpanjangan masa jabatan kepala desa tanpa melalui pemilihan hanya akan memantik dinamika di tingkat desa. Sebab pemilihan secara berkala di tingkat desa merupakan mekanisme formal untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa. Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Koordinator Kepala Desa Akhir Masa Jabatan AMJ sebelumnya menemui pimpinan DPR menuntut untuk melanjutkan masa jabatan sebagai penjabat kepala desa. Mereka menuntut kembali melanjutkan masa jabatan sebagai PJ meski masa jabatan mereka telah habis 8 tahun dari semula 6 tahun merujuk Undang-Undang Desa yang baru. Mereka meminta agar pemerintah daerah tidak menunjuk PJ kepala desa dari ASN, melainkan dari mereka sendiri, efisiensi hingga keberlanjutan program pemerintah. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar pilkades bisa dihapuskan untuk periode tertentu. Saat ini ada 36.000 kepala desa secara nasional yang akan habis masa jabatan pada 2026 hingga 2029. Dengan diperpanjang masa jabatan kepala desa, akan mengurangi biaya penyelenggaraan pilkades sejalan dengan efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kepala Desa AMJ Masa Jabatan Jaro Mohadi dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad. Ya. Jadi inilah para kepala desa yang rasa-rasanya sudah sangat mungkin sudah sangat terjerat dengan jabatan, ya, gila jabatan mungkin. Jadi masa jabatannya sudah berakhir tetapi masih terus ingin menjabat dengan dalih efisiensi, ya. Mereka ini sudah diberikan kesempatan untuk menjadi kepala desa selama 8 tahun. Itu juga sudah diperpanjang dari sebelumnya jabatan kepala desa hanya 6 tahun. Tapi ketika sudah mendekati masa jabatan berakhir, secara psikologis mungkin mentalnya tidak siap, sehingga sedang berupaya untuk merayu DPR, atau paling tidak merayu Submi Dasko Ahmad, agar jabatan mereka ini sebagai PJ Kepala Desa, tidak perlu dari ASN, tapi bisa langsung ke Kepala Desa yang bersangkutan. Konon ada 36.000 kepala desa secara nasional yang habis masa jabatan 2026 hingga 2029. Nah, pola-pola seperti ini nampaknya memang mengulang menjelang pemilu 2024, ya. Kita tahu kemudian pemerintah DPR menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa dari sebelumnya 6 tahun menjadi 8 tahun dan itu dilakukan menjelang gelaran Pilpres 2024. Sehingga inilah yang menjadi salah satu mesin suara kemenangan Prabowo Gibran diprediksi, yaitu dari ini tadi, dari balas budi para kepala desa yang sudah mendapatkan tambahan masa jabatan. Yang lucunya kemudian adalah pemerintah pusat bisa mengakali berbagai ketentuan, peraturan, ya, atau alasan politik. Apakah hal yang sama akan kembali diulang oleh pemerintahan atau rezim sekarang ini? ketika ada sekitar 36 ribu lebih kepala desa yang meminta mereka diberikan kewenangan untuk menjadi kepala desa meskipun masa jabatannya telah berakhir. Jadi mereka minta ditunjuk sebagai PJ kepala desa, penjabat kepala desa. Jangan kemudian pemerintah menunjuk PJ itu dari ASN, itu dalih mereka. Alasannya adalah untuk efisiensi dan kesinambungan program-program pemerintah. 36 ribu kepala desa secara nasional. Nah ini tentu dari kalkulasi politik akan dihitung betul, sehingga kemudian juga ada pernyataan dari Submi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, yang memberikan sinyal kemungkinan untuk mengabulkan apa yang dituntut oleh para koordinator kepala desa akhir masa jabatan atau AMJ. Mereka menghendaki agar setelah selesai masa jabatan mereka masih diberikan kesempatan dengan ditunjuk sebagai penjabat kepala desa.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi yang diakui oleh Nabi itu Khulafaur Rasyidin adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Adapun Umar bin Abdul Aziz itu sebagai generasi penerus berikutnya tidak masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin, tetapi juga adalah seorang khalifah yang memang luar biasa mengikuti jejak daripada Khulafaur Rasyidin. Kalau dibilang bahwa ada 5 khalifah yang kemudian membawa kita kepada kebahagiaan, itu maksudnya adalah khalifah yang 4, adapun Umar bin Abdul Aziz adalah yang mengikuti khalifah yang 4. Nah, seperti itu. Sebab setelahnya Sayyidina Ali itu kan terjadi konflik dulu, lama itu. Sayyidina Ali kemudian pada saat itu beliau terjadi peperangan baik dengan Muawiyah, kemudian dengan Siti Aisyah dan seterusnya, yang terjadi fitnah kubro di sana sampai pada akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh Muljam ya, pada saat beliau mau keluar dari rumahnya hendak melakukan sholat subuh. Ini terjadi fitnah kubro yang pada akhirnya lahirlah dinasti Muawiyah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1168 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, Koko Pramudia dan Zadani Wahab masih mendampingi Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau memasuki hari ke-7 pada hari ini, Senin 14 September. Pihak keluarga berharap pencarian bisa diperpanjang oleh tim SAR gabungan. Dari obrolan yang dilakukan, besar harapan keluarga apabila hari ke-7 nanti belum juga ditemukan, kiranya bisa diperpanjang operasi kemanusiaan, pencarian, dan pertolongan. Itu yang disampaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni. Keluarga menyampaikan harapan agar tim SAR gabungan bisa terus menjelajah daratan yang ada di sekitar Gunung Anak Rakatau. Harapannya bisa disisir kembali Pulau Sebesi dan insya Allah bisa dilakukan. Perpanjangan masa pencarian diharapkan bisa dilakukan untuk memaksimalkan pencarian di kepulauan maupun perairan dalam beberapa hari ke depan. Saya juga sebagai Gubernur Banten berharap kepada Basarnas sebagai pemimpin operasi bisa mempertimbangkan harapan-harapan itu. 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak saat berada di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mereka sebelumnya merangkat menggunakan speedboat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Informasi dilaporkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten pada Selasa 8 September. Speedboat yang membawa para jurnalis diketahui bertolak dari dermaga Pagedongan Carita pada Senin 7 September pukul 14 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir dengan rombongan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya salah satu jurnalis dilaporkan sempat mengirimkan titik lokasi terakhir pada pukul 14.42, hingga Selasa sore para jurnalis itu belum ditemukan. Tim SAR dari Banten kemudian bergerak melakukan pencarian di lokasi yang menjadi titik dugaan terakhir keberadaan mereka. 5 jurnalis yang teridentifikasi itu adalah M. Bagus Khairunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan jurnalis freelance. Basarnas menyebut masih ada beberapa korban yang dalam proses pendataan. Itulah upaya-upaya yang dilakukan oleh tim SAR melalui Basarnas, dan kemudian juga pada hari ini memasuki hari ke-7 pencarian terhadap 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Rakatau. Pihak keluarga berharap bahwa proses pencarian masih akan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan meskipun telah melebihi dari 7 hari. Itu pula yang diharapkan oleh Gubernur Banten Andra Soni pada hari Ahad 13 September yang menyampaikan harapan keluarga apabila hari ke-7 nanti belum juga ditemukan, kiranya bisa diperpanjang operasi kemanusiaan, pencarian, dan pertolongan ini. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Banten Andra Soni berkenaan dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Basarnas untuk kembali bisa mengirimkan tim SAR gabungan dan menyisir kembali Pulau Sebesi yang disebut-sebut sebagai titik lokasi sinyal salah satu handphone milik dari para jurnalis tersebut. Tapi hingga sampai saat ini belum ada tanda-tanda tim SAR menemukan keberadaan para jurnalis dan juga awak kapal atau ABK ya. Dan guide kalau tidak salah ini, jadi ada 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kepada orang tua agar anaknya melaksanakan sholat. Kata Nabi, muru auladakum bisholat hisab isini. Perintahkanlah anak kamu untuk melaksanakan sholat kalau sudah usia 7 tahun. Wadribuhum li asyri sinin, dan pukul mereka kalau sudah umur 10 tahun tadi tapi tidak mau apa sholat. Itu pukul. Tapi tentunya pukulan hukuman dengan pukulan takdib ya berbeda. Ya. Maka ketika kita memberikan pukulan kepada anak kita karena tidak mau melaksanakan ibadah sholat, maka pukulan yang kita berikan bukan bersifat ancaman, tapi bersifat takdib agar anak tadi mau melaksanakan apa?
1: Sholat.
0: Nah, tentunya pukulan takdib tadi, sebuah pukulan yang kira-kira membuat anak tadi takut sama orang tua sehingga dia mau melaksanakan apa? Sholat tadi. Nah, kalaupun kita harus memukul, hindari, jangan sampai.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: BPST Bantar Gebang setiap hari menampung 9.000 ton sampah dari sejumlah wilayah Jakarta. Jadi kalau disebut darurat sampah, iya, indikatornya sangat jelas, jumlah sampahnya luar biasa banyak ya, melebihi daya tampung. Demikian disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi Asikin. Terhitung sejak bulan Agustus, Jakarta tidak boleh lagi mengandalkan cara lama, yakni kumpul, angkut, dan buang. Warga diminta untuk memilah sampah dari rumah, bahkan sampah yang tidak dipilah bisa saja tidak diangkut oleh petugas. Apakah Jakarta sudah terlambat berbenah? Apakah Jakarta siap menghadapi perubahan besar dalam pengelolaan sampah? Nah, semua itu tentu dibutuhkan keseriusan pengelolaan sampahnya agar benar-benar bisa berdampak secara keseluruhan ya. Jangan sampai kemudian sampah-sampah yang ada itu malah justru tidak dikelola dengan baik dan akhirnya mencemari lingkungan, menimbulkan banyak persoalan. Menjadi penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, bagaimana mereka bisa memilah sampah mulai dari rumah tangga. Salah satu hambatan terbesar dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat sejatinya adalah bukanlah keengganan memilah, melainkan ketiadaan kepastian pasar di tingkat hilir ketika sampah itu telah dipilah. Banyak fasilitas tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle, dan bank sampah yang akhirnya gulung tikar karena material terpilah masyarakat gagal diserap oleh industri akibat standar spesifikasi yang tidak cocok atau ketiadaan pembeli. Keberadaan pembeli dari sektor swasta merupakan rantai yang hilang atau missing link di dalam mewujudkan ekonomi sirkular yang utuh. Tanpa kepastian penyerapan industri, aktivitas pemilahan dari rumah tangga hingga TPSR akan berujung pada darurat penumpukan di tempat pemrosesan akhir TPA. Dan menjawab tantangan darurat sampah nasional, model integrasi hulu hilir yang menghubungkan kelompok masyarakat pengelola sampah langsung dengan manufaktur sebagai pengguna bahan baku daur ulang mulai diterapkan secara konkret di berbagai daerah termasuk di wilayah Jabodetabek.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Nah, orang yang di belakang karena dia minta supaya dibuka, anjuran Nabi supaya dikritikin saja, itu merasa nggak puas. Sehingga dia menuduh Nabi itu nggak adil. Jawab Nabi itu berat sebelah masih memihak. Nabi marah. Terus kata Nabi malah tutup sekarang. Kalau perlu sampai ke langit ini itu. Bahwa orang yang di depan itu dia lebih berharap. Kalau gue perintah kritikin itu sudah bijaksana sekali. Untuk hak dia. Selama dia masih perlu. Selama itu dia berhak makan. Kalau gue perintah kritikin sedikit muka itu sudah bijaksana. Dianggap Nabi gak adil. Dia perintah karena haknya bertutup mati sekarang. Haknya dia tuh. Jadi dibukan juga di muka. Itu saudara-saudara.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Saudari At-Taqwa SMP Negeri 1 Cikarang Pusat bersama organisasi Save the Children mengedukasi siswa tentang pengelolaan sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Puluhan siswa kelas 7, 8, dan 9 mengikuti kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah. Kegiatan dihadiri perwakilan Save the Children Indonesia, guru, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Pusat, Nurul Huda, mengatakan siswa mendapatkan materi mengenai pemilahan sampah, dampak sampah plastik terhadap lingkungan, kemudian pengelolaan sampah dengan konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Dan tidak hanya menerima materi, para siswa juga diajak mempraktikkan langsung pemilahan sampah organik dan anorganik. Kemudian mereka mendapatkan pelatihan pembinaan pemanfaatan sampah selama 6 bulan. Melalui program itu, siswa diharapkan mampu menerapkan pengelolaan sampah sekaligus memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan bernilai ekonomis. Jadi, siswa nantinya mendapatkan keterampilan. Kerjasama ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan pada tahun ini kembali berlanjut. Para siswa juga diajak turun ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi mengenai bagaimana menjaga lingkungan. Menurutnya kerjasama dengan Save the Children menjadi langkah nyata sekolah di dalam membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan, edukasi dan tidak hanya diarahkan pada pemahaman teori, tetapi juga pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Program ini merupakan bagian dari kampanye lingkungan yang menyasar anak usia sekolah. Nurul menilai anak-anak memiliki peran penting di dalam mendorong perubahan kebiasaan masyarakat, terutama di dalam menjaga kebersihan lingkungan.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali. Saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
6: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Dari At-Taqwa Makmur, 62 tahun, anggota Satlinmas Kota Bekasi, belakangan ini hidup dalam kekhawatiran. Tidurnya tidak nyenyak, terlebih ketika hujan turun dengan derasnya. Keresahan pria sepuh ini rupanya bermuara pada kondisi rumahnya yang sudah tidak layak huni. Gang M. Usir, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, pada Ahad siang, di salah satu sudut gang berdiri rumah sederhana yang kondisinya memprihatinkan. Bagian atap rumah Makmur sudah rusak parah, ruang tengahnya bahkan tak lagi sepenuhnya terlindungi dari langit. Saat hujan turun, air dapat langsung masuk ke dalam rumah. Kondisi ini bukan baru terjadi. Makmur mengatakan rumah peninggalan mertuanya mulai mengalami kerusakan sekitar 5 hingga 7 tahun lalu. Sejak itulah hujan menjadi waktu yang membuatnya was-was. Makmur sebenarnya beberapa kali berniat memperbaiki bagian atap rumah, namun kondisi bangunan yang sudah rapuh justru membuatnya takut untuk naik dan memperbaikinya sendiri. Makmur bukan orang yang tidak bekerja. Sehari-hari ia merupakan anggota Satlinmas di salah satu kelurahan di Kota Bekasi dengan penghasilan 1 juta per bulan. Uang ini sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Makmur memiliki 6 anak, dengan kondisi penghasilan itu memperbaiki rumah secara mandiri menjadi pekerjaan yang sulit. Belakangan kondisi rumah Makmur ramai diperbincangkan setelah videonya beredar di media sosial. Video dibagikan salah seorang rekannya dengan harapan ada pihak yang tergerak membantu. Makmur mengatakan pihak kelurahan sebenarnya telah memberikan perhatian. Rumahnya direncanakan masuk program Rutilahu pada 2027. Bantuan yang diperkirakan mencapai 20 juta. Namun menurut Makmur, nominal itu masih jauh dari kebutuhan untuk memperbaiki seluruh bagian rumah.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: man sanna fil islami sunnatan, itu kita baca Pak. Jadi maulid ini adalah melaksanakan perintah Nabi untuk bikin tradisi-tradisi yang baik. Apalagi Pak, yang namanya bid'ah itu nggak boleh merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Umpamanya sholat, itu Bapak nggak boleh roba-robah sholat maghrib jadi 3-4 rokaat atau 5, maghrib lagi enak nih, lagi senggang, udah tamen 5 dah, subuh tarik ke maghrib, nah itu bid'ah itu.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pelaksana tugas PLT Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Bekasi Nur Haidir, serta Camat Setu Joko Dwiatmoko meninjau kawasan alun-alun Edu Forest Kecamatan Setu pada Jumat 11 September. Dalam kunjungan ini, Asep melihat langsung kondisi kawasan alun-alun yang berada di area seluas sekitar 5 hektar. Ia juga melakukan penanaman pohon manggis di kawasan hutan yang berada di bagian belakang alun-alun tersebut. Asep mengatakan kunjungan ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung potensi yang dimiliki alun-alun Edu Forest. Kawasan memiliki ruang terbuka berupa alun-alun di bagian depan serta kawasan hutan di bagian belakang yang memberikan suasana hijau bagi masyarakat. Hari ini saya berkunjung ke alun-alun yang ada di Setu. Ini luasnya sekitar 5 hektar. Di depannya ada alun-alun dan di belakangnya ada hutan. Diberi kesempatan untuk menanam pohon manggis, mudah-mudahan nanti bisa berbuah. Disampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Barat terkait status pengelolaan alun-alun yang merupakan milik Pemprov Jawa Barat. Meski berada dalam kewenangan Pemprov Jawa Barat, fasilitas ini dimanfaatkan masyarakat Kecamatan Setu dan wilayah sekitarnya. Disampaikan dalam kesempatan itu bahwa karena itu pemerintah Kabupaten Bekasi berencana mengajukan kepada Pemprov Jawa Barat agar kewenangan pengelolaan alun-alun dapat diberikan kepada Pemkab Bekasi. Dengan demikian, penataan yang mestinya bisa dimanfaatkan alun-alun diharapkan dapat lebih disesuaikan kebutuhan masyarakat setempat. Tadi kita sudah berbincang dengan Gubernur Jawa Barat. Memang alun-alun milik Pemprov Jawa Barat, tetapi fasilitasnya dinikmati oleh masyarakat Setu dan sekitarnya. Dan ke depan kita ingin mengajukan alun-alun ini bisa dikelola oleh Kabupaten Bekasi dan kewenangannya dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Yang bertugas Koko Pramudia dan saya Dani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa antubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: satu kampung ada dua Jumat. Kalau penyebabnya tidak ada, enggak sah. Yang kedua enggak sah.
1: Yang sah yang mana?
0: Yang pertama.
1: Yang pertama.
0: Nah, mahalnya tempatnya di sini kalau ada dua Jumat.
1: Idza hadza illam
0: ya suril ijtima. Ini kalau tidak sulit untuk dikumpulkan jadi satu. Ayo jadi satu, kita bareng sholat Jumat bersama-sama. Ya. Nah, bisa satu Jumat dalam satu kampung. Nah, ini kalau seandainya satu kampung satu Jumat, Masya Allah, menunjukkan bahwa kita itu bersatu, ya kan? Dengan satu bendera Islam, Jumatnya bareng satu Jumat. Enggak pakai ngerengek-ngerengek pengen diriin masjid, kemudian pengen ada

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281680.

Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor,
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai

0: penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh. Bahkan, sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntin yang bunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan, kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar.

Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu sangat keras.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat.

tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka.

Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu, dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami, sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur, kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan, sampai usia sangat tua, pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan, tetumbuhan yang indah.

Yang demikian itu, karena sungguh, Allah dialah yang hak, dan sungguh, dialah yang menghidupkan segala yang telah mati. Dan sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh, Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur.

Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab, wahyu yang memberi penerangan.

sambil memalingkan lambungnya dengan congkak untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dia mendapat kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kami berikan kepadanya rasa azab neraka yang membakar.

0: Akan dikatakan kepadanya, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu. Dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya.
1: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata.

Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh.

Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh, itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungguh, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

Barang siapa menyangka bahwa Allah tidak akan menolongnya, Muhammad, di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia merentangkan tali ke langit-langit, lalu menggantung diri. Kemudian pikirkanlah apakah tipu dayanya itu dapat melenyapkan apa yang menyakitkan hatinya.

Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu.

Tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas mendapatkan azab. Barang siapa dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki.

0: Inilah dua golongan, golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir, akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
1: Yushar bihi ma fi butunihim wal julud.
0: Dengan air mendidih itu, akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka.
1: Walahum maqami'u min hadid.
0: Dan azab untuk mereka, cambuk-cambuk dari besi.

setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa. Mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra.

Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.

Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang ruku dan sujud."

Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, atas rizki yang Dia berikan kepada mereka, berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi, berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.

Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta.

0: أتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق.
1: Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati.

Bagi kamu padanya hewan hadyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan. Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq, Baitullah.

yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan sholat, dan orang yang menginfakkan sebagian rizki yang kami karuniakan kepada mereka.

Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu, agar kamu bersyukur.

Janganlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh, Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat.

Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Maha Kuasa menolong mereka itu.

yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

0: Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan engkau Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud, juga telah mendustakan rasul-rasulnya.
1: Wa qaum Ibrahim wa qaum Lut.
0: Dan demikian juga kaum Ibrahim dan kaum Lut.
1: Wa ashabu Madyan wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir.
0: Dan penduduk Madyan dan Musa juga telah didustakan. Namun aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir. Kemudian aku siksa mereka. Maka betapa hebatnya siksaanku.

Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan, dan istana yang tinggi, tidak ada penghuninya.

0: Dan mereka meminta kepadamu Muhammad, agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ

Dan berapa banyak negeri yang aku tangguhkan penghancurannya, karena penduduknya berbuat zalim. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah tempat kembali segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku diutus kepadamu sebagai pemberi peringatan yang nyata.

Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia.

Tetapi orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami dengan maksud melemahkan kemauan untuk beriman, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka Jahim.

Dan kami tidak mengutus seorang Rasul, dan tidak pula seorang Nabi sebelum engkau Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan setan itu. Dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan orang yang berhati keras, dan orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang jauh.
1: وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh, Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus.

Dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab hari kiamat yang datang kepada mereka.

Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan orang-orang kafir, dan yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan.

dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi rizki yang terbaik.

Sungguh, Dia Allah pasti akan memasukkan mereka ke tempat masuk surga yang mereka sukai. Dan sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.

Demikianlah karena Allah kuasa memasukkan malam ke dalam siang, dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Demikianlah kebesaran Allah, karena Allah, Dialah Tuhan yang hak. Dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sungguh Allah, Dialah yang maha tinggi, maha besar.

0: تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير.
1: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Halus, Maha Mengetahui.

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل من

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Sekali yang pertama tadi, kalau kita pengen dapat ilmu, ya dekati ulama, cintai ulama. Orang yang jauh sama ulama akan Allah timpakan, dicabut keberkahan hartanya. Yang kedua, orang itu akan dipimpin oleh yang zalim. Contohnya Pak Fir'aun, di Mesir tuh Fir'aun tuh contoh. Fir'aun itu Pak bukan orang sembarangan tuh. Fir'aun itu orang hebat. Fir'aun itu Bapak sekalian bisa bawa Mesir, ilmu pengetahuannya maju. Pengetahuan di bawah Fir'aun maju. Sehingga diakui Timur Tengah maju pada zaman Fir'aun, bisa bikin piramid. Orang Jepang sampai sekarang enggak bisa bikin piramid, Pak. Di situ mumi Fir'aun disimpan di piramid itu ribuan tahun enggak apa-apa, Pak. Karena dulu Fir'aun gini, kalau mau bangun rumah sakit ditaruh, Pak, daging mentah ditaruh. Kalau ditaruh daging mentah berhari-hari, itu daging mentah tetap utuh, ini cocok buat rumah sakit. Tapi ditaruhin daging kemudian dibelatungin, kagak cocok buat rumah sakit. Nanti orang masuk rumah sakit bukan tambah sehat, Pak, tambah apa? Sakit, karena tempat itu tempat memang sarang penyakit. Kita enggak ada sini, Pak, satu duit layakan. Pokoknya bikin rumah sakit, bikin aja, ya. Mau sehat mau kagak, belakangan. Makanya rumah sakit orang bukan tambah sehat, tambah apa? Tambah sakit, karena enggak layak buat rumah sakit. Jadi orang sekarang, Pak, kalah sama Fir'aun. Kalah, ya. Fir'aun juga bikin Mesir sejahtera, Pak. Mesir sejahtera, maju di bawah Fir'aun, maju sejahtera, pengetahuan maju. Cuma ada satu kesalahan Fir'aun, dia melawan Allah. Dia lawan apa? Lawan Allah. Enggak beriman sama Allah, ngaku Tuhan. Fir'aun jatuh nyungsep, ya. Kesalahan Fir'aun karena Fir'aun tidak beriman kepada Allah, mengaku sebagai Tuhan. Makanya kita jangan dibawa, kita negara maju, semua maju, agama rusak, Pak, nyungsep kita. Karena kita yang pertama adalah bersyukur kepada apa? Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Karena kata Allah, aku yang bikin kamu, aku yang bikin beri rezeki kamu, aku berikan kamu ilmu, berikan anak, berikan cucu. Masa enggak terima kasih sama apa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dekati ulama, Pak. Jadi yang pertama tadi, jangan nanti dicabut keberkahan. Yang kedua, diangkat pemimpin kayak Fir'aun, ya. Kemudian yang ketiga, Bapak sekalian, adalah kita nanti matinya rame-rame di luar apa? Iman. Bisa saja Pak, kayak bangsa Spanyol yang Muslim matinya di luar apa? Di luar iman. Nauzubillah Pak. Orang sini nih karang beriman, kalau di besok umpamanya Pak ada cobaan, pilih mau Islam mau kagak Islam. Kalau enggak Islam, kalau Islam mati, saya kira milih enggak Islam nih Pak nih. Pengen hidup nih, ya enggak? Ya, kelihatannya sekarang mang belum ada begitu, tapi nanti akan begitu Pak, ya. Ya, karena ada buktinya, ya. Jadi Pak sekalian, itulah yang kita khawatirkan nanti kalau kita jauh pada ulama, kita semua akan matinya di luar iman, di luar iman. Nauzubillah min dzalik. Satu Bapak sekalian, bersyukur kepada Allah. Yang kedua, wali walidaik, bersyukur kepada kedua orang tua, bersyukur kepada kedua orang tua. Bersyukur sama orang tua ini Pak, ada dua macam. Ada jangka pendeknya yaitu yang pertama adalah as-salatu alaihima, kita mensolatkan. Jadi kalau kita pengen bakti sama orang tua, yang pertama waktu orang tua kita meninggal, kita ikut nyolatin. Jangan nonton doang Pak, kayak nyolatin nonton. Bapak paling depan nyolatin, ya. Kalau perlu pas kalian kalau udah pada paham, yang nyolatin nanti anaknya jadi imam. Nanti kiai-kiai mendoakan dari belakang, ya. Kalau belum mampu ikutlah nyolatin bersama kiai nyolatin, ya. Nyolatin juga artinya doain Pak. Jadi kalau kita orang tua kita meninggal, boleh kita sedih sebentar, kita sedih keluar air mata sebagai tanda cinta, tapi setelah itu kita segera berwudu, ambil Quran, doain kita punya orang tua. Itu yang pertama, doain. Ya, itu jangka pendeknya doain. Malam hari ini kita doain juga nih, doa tahunan ya, setahun sekali, doa harian mah alhamdulillah tiap hari. Yang kedua, istighfarkan kepada kedua orang tua kita. Makanya kita habis sholat kita baca istighfar, ya. Jangan langsung kita pergi, istighfarkan dulu. Astagfirullahaladzim li wali walidayya, kan ya? Istighfarkan kepada kedua orang tua kita. Wali ashabil hukuki wal wajibati alayya. Kita ini Pak, ada yang punya hak. Siapa yang punya hak sama kita, orang tua kita? Al-hukuk, kita istighfarkan al-hukuk pada guru-guru kita, pada orang yang kita punya salah, ya. Itu ashabil hukuk, orang yang punya hak sama kita. Wal wajibati alayya, dan orang-orang yang punya kewajiban. Kita doain juga umpamanya anak kita kan wajib taat kepada orang tuanya. Kita doain juga anak kita. Ya, itu wal wajibati alayya. Mereka punya kewajiban. Kita doain anak cucu kita, apalagi yang sudah mendahului kita, walaupun anak, walaupun cucu, tetap kita doain al-wajibati, itu orang-orang yang punya kewajiban kepada kita. Jadi yang kedua istighfar, Pak. Yang ketiga adalah wa ikramu shodiqihima, dan menghormati teman keduanya, Pak. Menghormati teman keduanya. Jadi jadikanlah ajang haul ini tempat kumpulnya teman-teman almarhum. Teman-teman almarhum dikumpulin semua. Ya. Ini adalah menghormati teman-teman orang tua kita. Saya pernah, Pak, ke Pakistan di Karachi dengan Ustaz Zamzam. Saya diajak mampir ke pesantren, ngelihat pesantren, Pak. Saya mampir ke pesantren. Lalu yang ditanya sama saya, antum kenal enggak dengan seorang pemimpin Indonesia yang namanya Muhammad Nasir. Orang sana, Pak, Muhammad Nasir itu hampir sama dengan Aidi Yinah, tetap satu periode gitu. Ya, makanya mereka sangat hormat. Cuma sayang, katanya, enggak bisa bahasa Arab, gitu kata beliau. Cuma sayang enggak bisa bahasa Arab, betulnya bisa bahasa Inggris, ya. Makanya di sini, Pak, sekalian, Bapak-bapak ya yang muslim, wasai juga bahasa Arab, ya. Dia tanya, kamu kenal enggak Muhammad Nasir? Saya bilang, kenal. Sangat kenal, saya bilang. Malah orang tua saya itu akrab dengan beliau. Ya, saya juga dekat dengan beliau. Udah, Pak. Setelah dia tahu saya ini dekat Pak Nasir, ya. Pak Kiai dekat Pak Nasir, terus beliau masuk rumah, Pak. Bilang sama keluarganya, kita kedatangan tamu min jamaati Muhammad Nasir, daripada jamaah Muhammad apa Nasir. Dikeluarin, Pak. Apa dikeluarin? Dikeluarin semua. Tadinya ya cuma air putih doang, Pak. Ngalum belum kenal siapa saya, siapa gitu kan, ya. Tapi setelah dia tanya, saya kenal dengan Muhammad Nasir, keluarin semua, Pak. Dikeluarin, dihormatin, luar biasa. Ya itulah fungsinya sebagai teman, Pak. Sebagai apa? Teman. Karena apa, sekalian, orang jangan ditanya siapa dia, tanya temannya. Kalau temannya orang baik, dia juga orang apa? Orang baik, begitu. Jadi kita hormati teman-teman orang tua kita, kita undang teman-teman orang tua kita, ya. Kemudian yang keempat adalah wa infazu ahdihima min ba'dihima, laksanakan janji-janji apa yang menjadi keinginan mimpi-mimpi orang tua kita dulu. Mau jadi apa yang baik-baik, mari kita laksanakan. Paling orang tua biasanya, entar kalau enggak ada, lu pada akur, ya, begitu, ya, pada yang akur, begitu, ya, begitu pesannya biasanya. Ya, ini pesan orang tua, ya, dilaksanakan. Yang kelima adalah wasilaturrahmi allati la tusalu illa bihima, sambunglah silaturahim kepada orang-orang yang tidak bersambung kecuali dengan keduanya. Ya, keluarga besar kumpulin. Ningkong Haji Muin tadi yang dihaulin aja banyak banget. Yang dihaulin keluarga ini banyak. Keluarga ini banyak. Itu yang mati, apalagi yang hidup. Iya, sekengkean nih. Kalau seandainya hadir semua, apa sekalian, enggak orang-orang, hadir semua anak cucu, udah ngebludak ini, ya, enggak muat kemana-mana. Itu emang begitu diadakan haul. Makanya ada orang bilang kan doa katanya bisa tiap hari. Iya, tapi ngumpulin anak cucu yang pada di mana-mana, yang sudah profesinya macam-macam, kumpullah dalam acara haul ini. Karena kita bersyukur sama orang tua kita, ya. karena dari kakek kita ini lahirlah kita, Pak. Ya. Apapun kondisi orang tua, apapun kondisinya, Pak, kita wajib hormat. Apalagi orang tua kita orang-orang yang soleh. Seandainya kagak soleh pun, kita wajib berbakti sama orang tua. Sampai-sampai pada zaman Nabi Musa, ada orang, Pak, sangat hormat kepada anjing, sayang sama anjingnya, sangat sayang. Ditanya orang soleh, mengapa bapak yang soleh sangat sayang sama anjing? Ini bukan anjing biasa, ini anjing, ini baba saya udah jadi anjing. Karena zaman Nabi Musa, Pak, itu kalau dikutuk jadi monyet, jadi kuno kiratan khosin, jadi mau jadi anjing, jadi babi, jadi. Kecuali umat Nabi Muhammad, ya Allah, minta Nabi jangan diazab, biar umatku mudah-mudahan pada sadar, kali nanti udah tua makin apa sadar, ya. Kalau enggak ada doa Nabi, Pak, udah jadi nih kita, ada yang jadi anjing, ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi, ya, macam-macam dah. Iya, tapi untung ada doa Nabi, ya, jadi manusia, walaupun kadangnya karakternya ya karakter anjing, ya. Tapi kalau zaman Nabi Musa, anjing beneran, Pak, anjing beneran, ya. Makanya orang Barat sangat sayang sama anjing, padahal anjing yang disayang itu, Pak, anjing yang bapaknya, bukan anjing biasa kayak sekarang, ya. Itu anjing yang bapaknya yang disayang. Hadirin rahimakumullah, itu jaga pendeknya. Pertama tadi kita doain, kita sholatin, kita istighfarkan, janjinya kita tunaikan, keinginannya kita tunaikan. Pertama tadi kita doain, kita sholatin, kita

Ketika Al-Maghfurah pulang dari Mekah, beliau bercerita, beliau belum mengeluarkan apa keinginannya, tapi lebih dahulu beliau silaturahim, ya, silaturahim kepada tokoh-tokoh, ada tokoh ulama, ada tokoh masyarakat, tokoh orang kaya, tokoh jawara juga, Pak, didatangi. Itu kalau Jumat silaturahim, termasuk Wong Haji Muin didatangi oleh Pak Kiai, didatangi, ya, artinya beliau sebagai seorang tokoh. Sesudah selesai semua silaturahim, akhirnya Pak Kiai punya gagasan bikin yayasan At-Taqwa. Semuanya mendukung, semuanya apa? Mendukung, semua didukung oleh bermacam-macam tokoh, ya. Sampai-sampai itu masjid sekarang itu, kata Pak Kiai, saya pengen masjid di situ. Karena dulunya masjid dua, Pak, masjid di An-Nur sama di Al-Baqarah, lihat sana ya, di Al-Barakah. Kalau bayang Jumat gantian, tarang ngedul, tarang ngalor, jadi Pak Kiai ambil di tengah-tengah itulah. Tapi itu punya orang Cina, tanah itu, Pak. Kata Pak Haji Ma'an, ya, Haji Ma'an, dia orang kaya, dia bilang, Pak Kiai, ntar saya omongin sama Cina, kita tukar nanti tanah itu bikin masjid, nanti buat sawah, cari tanah lain. Itu bisa, Pak, karena didukung oleh semua masyarakat. Semua masyarakat, ya. Jadi pentingnya kita haul macam ini supaya dapat dukungan, ada persatuan di antara semua masyarakat tadi. Nah, jadi Pak sekalian, kita sebut kebaikan-kebaikan Kong Haji Muin, sebut, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Kalau orang sekarang kan, Pak, sebut kebaikannya supaya balan, sebut juga kejelekannya, sebut biar ngimbang. Itu gak ngerti agama. Kalau agama, sebut kebaikannya, wa kufu an masawihim, hentikan daripada seandainya ada kekurangannya, seandainya ada kekurangannya. Kalau ada kekurangannya pun, seandainya ada, jangan disebut-sebut. Umpamanya orang tua kita dulu hobinya ngadu ayam, disebut, Pak, ini orang tua kita ini ibadahnya rajin tapi tukang ngadu ayam, begitu disebut. Ntar, Pak, anak cucunya yang diikutin bukan sholatnya, Pak, ngadu ayamnya yang diikutin. Lu ngapa ngadu ayam? Engkong gua tukang ngadu ayam. Begitu. Sama di sekolah, Pak, ada guru soleh, rajin ibadah, ilmunya banyak, tapi gurunya ngerokok. Yang diikuti sama bocah bukan ilmunya, bukan ibadahnya, yang diikuti apa? Ngerokoknya yang diikuti sama bocah. Bocah ngerokok, dipanggil oleh BP. Kenapa kamu ngerokok? Lah guru anu ngerokok, katanya. Itu, Pak. Yang diikutin yang apa? Yang jeleknya. Ya. Yang nular itu su'ul khuluq. Ya, kalau kebaikannya paling ngecek doang gitu. Cek. Hebat. Begitu doang, Pak. Nah, jadi kebaikannya sebut, kekurangannya udah tutup. Ya. Karena orang tua kita juga sedang susah, Pak, menghadapi kesalahan dia lagi susah. Jangan kita tambahin kesusahannya, ya, tambahin kebaikannya, zikir tahlil, tahmid, tambahin, ya, supaya mereka girang di alam barzagi, girang. Bab kita juga nanti bakal mati. Kalau kita mati, Pak, yang dikirimin umpamanya yang jelek-jelek, kesel kita di alam barzah, bisa-bisa kita cekek tuh cucu kita yang

0: kepada hidup. Lu bukan nambahin yang baik, nambahin apa? Yang jelek-jelek ya. Maka kita tambahin yang bagus-bagus. Kekurangannya mari kita sempurnakan, kita tutupi, kita doakan biar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hadirin rahimakumullah, acara masih panjang Pak, itu saja dah yang dapat sampaikan. Saya mau ke apa namanya ke Bustanul Ibad ya, jam 9:30 janji di sana. Hadanallah wa iyyakum ajma'in alfaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu cincanya. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.

Allah yang Maha Mulia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohaesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohaesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam,

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal, tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak ya. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Bangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah.

0: mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik batrun.
1: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, kegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, pak, kemarin, pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, pak?
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, pak?
4: Ya kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak.
4: Iya rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya di sini banjol di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh di ecer?
5: Iya di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
5: ya,
3: bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
3: gitu. Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
5: udah enak, udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Taruh 80%
3: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Ya anu, baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyuh yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil Islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa loh. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio lo, Ataqwa. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggang.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mending menusan ya sang ema. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: yakni dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah. Melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa. Bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
7: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya. seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 1368.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ayat kali ini menceritakan ketika Umar bin Khattab yang selalu memeriksa langsung para gubernurnya yang diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah. Beliau bertanya kepada rakyat setempat tentang gubernur yang memimpin mereka. Umar suka bertanya kepada mereka tentang kecakapan para gubernurnya dalam memegang pemerintahan. Suatu hari, beliau pergi ke daerah Himsa. Saat itu yang menjabat sebagai gubernur di sana adalah Sa'id bin Amir al-Jumhi. Umar mengumpulkan masyarakat Himsa dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Himsa, bagaimana menurut kalian tentang gubernur yang memimpin di tempat kalian ini?" Penduduk Himsa kemudian berkata, "Kami mengadukan 4 hal yang suka dilakukan oleh Sa'id. Pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami kecuali matahari sudah naik tinggi. Kedua, dia tidak pernah melayani salah seorang di antara kami yang mempunyai keperluan di waktu malam. Ketiga, ada satu hari dalam sebulan yang dirinya tidak keluar menemui kami. Dan keempat, dia suka terjatuh pingsan seolah-olah dia sudah meninggal." Setelah mendengar pengaduan rakyat Himsa, Umar segera memanggil Sa'id dan mempertemukan dengan masyarakatnya. Lalu kemudian Umar berkata, "Ya Allah, mudah-mudahan pikiranku tidak berubah." Kemudian setelah berkata begitu, Umar menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan oleh penduduk Himsa kepada Sa'id. Ketika Sa'id mendengar apa yang diadukan oleh rakyatnya, Sa'id pun berkata, "Adapun ketidakkeluaranku dari rumah sebelum matahari naik lebih tinggi, sebab keluargaku tidak mempunyai pembantu. Saya biasa membuat adonan roti sendiri. Setelah adonan roti selesai saya buat, saya duduk menunggu sampai adonan roti tersebut meragi. Baru setelah itu, saya mencetak menjadi roti dan mematangkannya. Setelah selesai, saya berwudu dan keluar menemui rakyat. Alasan saya tidak pernah meladeni salah seorang di antara kalian di waktu malam, sebab saya menjadikan siang untuk rakyat sedangkan malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun dalam satu bulan ada sehari di mana saya tidak bisa keluar menemui kalian, sebab saya tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaian. Sementara itu, saya tidak mempunyai pakaian kecuali yang satu-satunya ini. Sayalah yang mencuci pakaian ini, lalu mengeringkannya. Setelah itu baru saya memakainya kembali dan menemui kalian di waktu sore. Sedangkan tentang seringnya saya terjatuh pingsan seolah-olah orang meninggal, penyebabnya sangat mengerikan. Yaitu saya pernah menyaksikan saat penyiksaan Khabib bin Adi Al-Ansari. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana, dianiaya dan disiksa supaya dia kafir terhadap Sori. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana,

sementara saya tidak menolongnya. Padahal dia dalam keadaan yang sangat payah dan mengerikan. Sebab saat itu saya masih dalam keadaan musyrik, tidak percaya kepada Allah dan Nabinya, melainkan saya menduga bahwa Allah tidak akan memaafkanku atas dosa semacam itu selamanya. Saat mengingat itulah saya terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Mendengar keterangan dan alasan yang dikemukakan oleh Said, Umar pun berkata, "Segala puji milik Allah yang tidak menjadikanku mengubah pikiran semula tentang dirimu." Umar dulu menganggap Said sebagai orang yang layak menjadi pemimpin karena kesolehan dan kejuhudannya.

Hikayat kali ini menceritakan Abdus Somad bin Al-Hasan bertutur, ketika bersama Sofyan As-Sawri, ia mendengar dari ceritanya bahwa suatu hari aku sholat maghrib di masjid bersama dia. Lantas ia masuk rumahnya dan keluar lagi dengan sepotong roti dan segenggam kismis di tangannya. Lalu aku pun berkata, andai kata engkau mau menyebarkan kepada orang-orang, maka akan berdatangan kepadamu orang mulia, orang hina, kaya, miskin, untuk menyimak hadis darimu dan untuk dijadikan bekal. Lalu ia pun berkata, telah berkata kepada kami Mansur dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi bersabda, ketika Allah menciptakan surga-surga Aden, Allah memanggil Jibril dan berfirman, berkemaslah, lihatlah apa yang telah diciptakan untuk hambaku dan wali-waliku. Lalu Jibril pun pergi dan mengelilingi surga-surga itu. Ia melihat bidadari-bidadari di antara istana-istana yang ada di sana. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril, surga-surga Aden bersinar karena kilatan gigi-gigi bidadari. Jibril segera sujud. Ia menyangka cahaya itu adalah nur Allah. Lantas bidadari itu pun memanggil, wahai kepercayaan Allah, berdirilah. Jibril lalu memandang bidadari itu dan berkata, maha suci Allah, zat yang telah menciptakanmu. Kemudian bidadari itu pun berkata, wahai kepercayaan Allah, tahukah kamu untuk siapa aku diciptakan? Lalu Jibril berkata, tidak, aku tidak tahu. Lalu bidadari itu pun berkata, Allah Ta'ala menciptakan aku untuk orang-orang yang ridho kepada Allah daripada hawa nafsunya. Kemudian di hadis tersebut Nabi ditanya tentang bangunan-bangunan surga. Bagaimana bangunannya? Nabi pun berkata, batu-batunya ada yang dari emas, ada yang dari perak, bercampur minyak misik terbaik. Debunya ja'faron, batu-batunya dari mutiara dan yakut. Lalu datang ahli kitab kepada Nabi dan bertanya, wahai Abu Qasim, apakah kamu percaya bahwa penduduk surga makan dan minum? Lalu Nabi pun menjawab, ya, demi Allah, mereka diberi kekuatan menyamai 100 orang dalam hal makan, dalam hal minum, bersetubuh dan sahwat. Kemudian ahli kitab itu pun berkata lagi, orang yang makan dan minum pasti akan buang hajat, padahal surga itu baik dan tak ada kotoran. Lalu Nabi pun menjawab, kotoran salah seorang mereka menjadi keringat yang keluar dari kulitnya seperti sisa minyak misik. Kemudian Nabi pun bersabda lagi, penduduk surga ada 120 barisan, 80 baris adalah umatku, sedang 40 baris adalah dari umat-umat sebelumnya. Lalu ahli kitab pun mengatakan bahwa panjang setiap barisan membujur dari timur ke barat dan lebarnya seukuran bentangan dunia. Nabi pun lalu bercerita. Allah lalu memanggil penduduk surga. Wahai penduduk surga. Dan penduduk surga pun menjawab, baiklah, aku penuhi panggilanmu. Lalu Allah pun bertanya, apakah kalian telah ridho? Penduduk surga pun menjawab, bagaimana kami tidak ridho? Engkau telah memberi kami apa yang tidak kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu. Lalu Allah pun berfirman, aku akan memberi kalian yang lebih dari itu. Lalu penduduk surga pun bertanya, wahai Tuhanku, apa itu yang lebih utama lagi? Allah pun berfirman kembali, aku relakan kalian dalam lindunganku. Aku tak akan murka setelah itu dan untuk selamanya. Dalam hadis ini Nabi pun bersabda kembali,
Ketika penduduk surga masuk surga, terdengarlah seruan, "Sekarang kamu semua hidup dan tak akan mati untuk selamanya. Kalian sehat dan tak akan sakit selamanya. Kalian muda dan tak akan menjadi tua untuk selamanya. Nikmatilah, kalian tak akan putus asa untuk selamanya."

Sohib Karib At-Taqwa, hikayat kali ini dikisahkan oleh Anas bin Malik ketika turun ayat Al-Quran. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka setan-setan semuanya. Maka Rasulullah menangis. Tak ada yang tahu mengapa Rasulullah menangis. Para sahabat pun ikut menangis. Begitu terseduh-seduh. Mereka tak tahu bahwa malaikat Jibril telah datang kepada Nabi. Dan tak seorang pun yang mau bertanya. Abdurrahman bin Auf datang menemui Fatimah. Dalam riwayat lain, dikatakan Umar bin Khattab yang menemui Fatimah. Ia tahu bila Rasulullah bertemu dengan putrinya, pasti akan terhibur. Assalamualaikum wahai putri Rasul. Waalaikumsalam, jawab Fatimah. Siapa anda? Abdurrahman bin Auf. Ada perlu apa anda kemari? Saya meninggalkan Rasulullah yang tengah menangis karena sedih. Saya tak tahu apa yang dibawa Jibril. Baiklah, saya akan ganti baju dulu. Boleh jadi Nabi akan memberitahu apa yang akan dibawa Jibril. Kemudian Fatimah keluar dengan mengenakan selimut tambalan dengan 12 sulaman dari kulit kurma. Ketika itu Umar melihatnya. Ia sedih sekali. Betapa susah putri Nabi. Sementara putri-putri Kaisar mengenakan baju sutra yang halus dan tebal. Putri Nabi hanya mengenakan selimut murahan yang bertambal. Ketika Fatimah telah menghadap Nabi, dia berkata, wahai Nabi, tahukah apa yang dikatakan Umar yang terheran-heran melihat baju yang saya kenakan? Demi Allah, aku dan Ali tak punya apapun sejak 5 tahun, bahkan selembar kasur, kecuali hanya kulit domba yang siang hari kami pakai untuk mengembala dan malam hari kami pakai untuk alas tidur dengan berbantal daun korma. Kemudian Nabi berkata, biarkan anakku wahai Umar, mungkin ia terkenang masa lalunya. Lalu Fatimah bertanya kepada Nabi, apakah yang menjadikan ayahanda menangis wahai ayahandaku? Bagaimana aku tidak menangis karena telah turun ayat, sesungguhnya neraka Jahannam adalah tempat mereka semuanya. Ceritakan kepadaku pintu neraka itu wahai Rasul. Kemudian Nabi bersabda, pintu paling mudah terdiri dari 70 ribu gunung neraka. Setiap gunung ada 70 ribu lembah neraka. Setiap lembah memiliki 70 juta neraka kecil. Tiap neraka kecil terdapat 1 juta kota yang masing-masing kota mempunyai 70 juta istana api. Setiap istana api terdapat 1 juta daerah berapi. Setiap daerah berapi tersebut terdapat 70 juta rumah api. Setiap rumah terdapat 70 juta peti api. Tiap peti terdapat 1 juta aneka macam siksa yang berbeda bagi para penerimanya. Mendengar itu kemudian Fatimah tertelungkup wajah dan berkata, betapa celaka orang yang masuk neraka. Kemudian Umar pun mendengar dan berkata, andai kata aku seekor kambing milik kerabatku, lantas disembelihnya aku, dimakan dagingnya dan dicerai-beraikan tulangku, maka aku tak akan mendengar ancaman neraka seperti ini. Abu Bakar menghadap dan menimpali, andaikan aku seekor burung pemakan buah, minum di sungai, hinggap di ranting pohon, maka aku tak akan diadili dan disiksa. Aku tak akan mendengar ancaman tentang Jahannam seperti ini. Ali pun keluar dan berkata, andai kata ibu aku tak melahirkan aku, andai kata aku mati saja sejak bayi dan bangkaiku dimangsa binatang, andai kata serigala mencabik dagingku, niscaya tak kudengar ancaman Jahannam ini. Kemudian Salman pun keluar menuju makam Baqi dengan meletakkan tangan pada kepala dan ia berteriak, wahai perjalanan yang jauh, wahai bekal yang sedikit menuju akhirat. Kemudian ia bertemu dengan Bilal. Bilal pun bertanya, apa yang membuatmu menangis bersedih wahai Salman? Salman menjawab, celakalah aku dan kamu hai Bilal. Selama ini kita mengenakan katun, tapi nanti kita mengenakan dari percikan api. Celaka kita Bilal. Sekarang kita memeluk istri kita, kelak kita bergaul dengan setan dalam neraka. Celaka kita Bilal. Dan kita akan minum air yang mendidih dan memakan pohon-pohon api.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin رحمكم الله. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat, atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Inilah tenaga yang merupakan daya dorong yang melahirkan dinamika dalam kehidupan manusia, yang menyebabkan terus-menerus terjadinya perkembangan dalam sejarah peradaban dan kehidupan manusia. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Manusia tanpa hawa nafsu sama saja dengan orang yang tidak berhias, monoton, tidak mempunyai perkembangan dalam gerak kehidupannya. Tetapi kalau hawa nafsu adalah perhiasan, maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Kalau saudara berdandan rapi, pakai sepatu dengan kaos kaki, celana, jas, pakai dasi segala macam, tapi itu saudara lakukan pada saat saudara akan pergi ke WC, maka saudara sudah memakai perhiasan tidak pada waktu yang tepat. Begitupun sebaliknya, kalau jam tangan saudara pakai di kaki, kopiah saudara pasang di kaki, lalu sepatu naik ke atas jidat, maka saudara memakai perhiasan tidak pada tempatnya yang tepat. Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan, adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Lihatlah kehidupan malaikat. Malaikat makhluk yang diciptakan Allah tanpa hawa nafsu. Maka kehidupan malaikat monoton. Malaikat tidak mempunyai peradaban dan kebudayaan. Malaikat adalah makhluk yang secara instinktif diciptakan untuk berbakti, tidak punya alternatif atau pilihan lain. Saudara lihat, Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk sujud, sujud saja sampai sekarang, enggak bangun-bangun. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan untuk tasbih, tasbih saja, yang lain tidak. Ada malaikat yang sejak diciptakan diperintahkan mencabut nyawa, nyawa saja urusannya, yang lain tidak. Pekerjaannya monoton, tetapi memang karena tidak ada hawa nafsu, tidak ada kecenderungan malaikat untuk nyeleweng. Belum pernah kita dengar misalnya ada malaikat Jibril korupsi ayat. Ini kelihatannya ayat bagus ini, enggak usah disampaikan kepada bawahan Muhammad, dipakai sendiri saja. Tidak. Kita belum pernah dengar malaikat maut keliru mencabut nyawa orang yang belum waktunya modar. Belum pernah. Malaikat itu ibadun mukramun, la ya'sunallaha fima amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka kehidupan malaikat adalah monoton. Dinamika tidak ada, peradaban dan kebudayaan juga tidak ada. Andai kata bumi dan seluruh isinya diserahkan kepada malaikat untuk mengisinya, barangkali saudara tidak akan pernah kenal jembatan Semanggi, saudara tidak akan pernah kenal Monas, gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung pencakar langit. Semua yang menggerakkan itu adalah karena manusia mempunyai hawa nafsu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya Allah memberikan rincian. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Dimanapun saja makhluk bernama laki-laki, kalau dia normal, tidak impoten, mesti suka kepada perempuan. Itu wajar bin pantas alias normal. Tetapi tadi saya katakan di awal, nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya, di mana makainya, itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Seorang pedagang tidak akan segan-segan menipu. Sebaliknya pun begitu. Tidak jarang wanita di dalam kelemahannya bisa menenggelamkan dunia. Seorang suami yang jujur, polos, lugu, sederhana bisa jadi koruptor ulung karena didorong-dorong oleh istrinya. Istrinya barangkali bisa saja dibakar-bakar oleh tetangganya. Suaminya jujur, sederhana, kepala bagian, tempatnya basah tapi melarat. Istri rupanya tidak sabar melihat gaya hidup yang makin konsumtif, persaingan yang makin tajam, suaminya dikipas-kipasin. Kata istrinya, "Bang, tetangga sebelah kita lakinya pegawai kecil, Bang, tapi gelangnya kayak pelek beca." "Abang ini kepala bagian, tidak bisa membelikan saya macam itu, percumalah." Kata suaminya, "Ya bagaimana, Bu, gaji saya cuma segitu-gitunya. Ya namanya kepala bagian, apaan kayak sabet dulu." Kalau sudah berpikir ke arah ini, artinya sudah ngipasi suaminya untuk melakukan tindakan yang tidak wajar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak zaman klasik sampai kepada zaman kita sekarang ini, kita melihat kecenderungan syahwat kepada wanita ini. Julius Caesar yang katanya gagah perkasa ternyata tunduk di bawah kaki Cleopatra. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, gagah perkasa tentaranya, kepada siapa dia tunduk? Ke bawah kakinya Margaret Josephine. Demikianlah di zaman kita sekarang, kita melihat di Jepang betapa Perdana Menteri Uno didesak mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menterinya oleh karena terlibat skandal dengan Geisha. Kita juga melihat di Amerika betapa Senator Gary Hart dari Partai Demokrat yang masih muda, jenius, diharapkan masa depan Amerika lahir dari tangannya, terpaksa mengundurkan diri dari calon presiden oleh karena terlibat skandal dengan Donna Rice. Kita juga menyaksikan betapa parlemen dan kabinet di Inggris sempat geger oleh karena skandal Pamela Bordes, pelacur kelas kakap yang melanglang buana mencari sasaran-sasaran kakap. Ini adalah kisah kejatuhan yang diakibatkan oleh hubbus syahawat minan nisa. Oleh karenanya benar jika Nabi kita menyatakan an-nisa'u imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Kalau syahwat kepada wanita cuma semata-mata karena syahwat, maka seorang laki-laki akan memandang wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Nilainya rendah. Sedangkan agama kita mengajarkan ma akraman nisa'a illa karimun wa ma ahanan nisa'a illa la'imun, kata Nabi. Tidak akan menghormati kaum wanita kecuali orang-orang yang terhormat, dan tidak akan merendahkan derajat kaum wanita kecuali memang orang-orang yang rendah moralnya. Dengan kata lain, apabila syahwat minan nisa ini dilandasi dengan semangat iman dan ketakwaan, maka kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh menjadi figur dan contoh dalam kehidupan kita. Perkawinannya bukan karena wajah yang cantik semata-mata, tapi lebih merupakan nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kecenderungan kepada hubbus syahawat minan nisa dikontrol oleh nilai iman. Barometernya, tolok ukurnya adalah iman. Di zaman sekarang banyak kasus kawin campur yang pada akhirnya akan membingungkan kita sendiri. Padahal Al-Quran secara jelas dan tegas memberikan bimbingan. Orang itu kalau sudah, kata Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Mata kalau dibalut cinta dia buta terhadap nista, tapi mata kalau dibalut benci hanya melihat yang keji-keji saja. Biasanya cinta kepada wanita memang bisa menimbulkan dorongan yang positif, tapi juga bisa membuat seseorang buta sama sekali. Dorongan yang positif paling kurang dari segi penampilan. Coba lihat lelaki kalau lagi demen perempuan, lenjeh banget kan? Sisiran rambutnya rapi, teriskaan bajunya lancip, sepatunya mengkilat, kantong celananya tebel, perkara anduk isinya bukan soal. Yang penting kan gaya. Lalu dinamis, kreativitasnya ada saja timbul. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam, kalau beriman, itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam legam beriman daripada wanita itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kuning langsat tapi musyrik. Lebih baik budak yang hitam.

tapi bisa juga jadi bumerang dalam kehidupan manusia. Berapa banyak penyelewengan-penyelewengan terjadi karena pengaruh wanita yang tidak bisa jadi bisa. Ini pengaruh di dalam kehidupan memang sedemikian besarnya. Sehingga saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang perlu dikendalikan dalam kehidupan, kapan dan di mana. Kalau nafsu adalah perhiasan, kapan dan di mana perhiasan itu harus kita pakai, di mana dia harus kita tempatkan. Begitu juga yang menyangkut soal perempuan, kapan? Ya kapan? Tentu kalau sudah nikah. Di mana? Yang jelas bukan di depan umum. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab, silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang. Nah, kau nanti jadi dokter ya, nah jadi insinyur ya, nah jadi pilot ya, nah jadi pengusaha ya, nah jadi presiden ya. Tapi kalau dia punya anak perempuan, paling ya nak, mudah-mudahan nanti kamu dapat jodoh orang baik nak, dapat jodoh orang soleh. Saudara-saudara, yang ketiga, anak perempuan itu kalau sudah berkeluarga biasanya pindah kepada lingkungan keluarga lain. Sehingga orang berkata, punya anak perempuan banyak sebenarnya seperti agen. Artinya ada yang mau bawa, kan begitu. Ada yang minta, ambil. Ada yang berminat, buntel. Paling-paling dia nengokin orang tuanya ya, lebaran. Ya syukur kalau sebulan sekali atau seminggu sekali, tapi minimnya kan lebaran. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Dalam ayat lain Allah juga memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu dan anak-anakmu memalingkan kamu daripada mengingat Allah. Jangan sampai kesibukanmu kepada anak dan harta benda menyebabkan kamu sampai lupa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang tenggelam dengan melupakan Allah, jauh dari agama, jauh dari tuntunan syariat, oleh karena disibukkan oleh persoalan anak dan persoalan harta benda. Maka satu-satunya jalan, jikalau kita tidak ingin anak kita sampai memalingkan kita daripada mengingat Allah, nilai-nilai keimanan harus ditanamkan kepada mereka sedini mungkin. Dengan bekal ini, maka mereka, anak-anak kita, insya Allah tidak akan membuat kita orang-orang tua ini berpaling daripada mengingat Allah, berpaling daripada kehidupan beragama. Memang karena anaklah kita orang tua peras keringat.

banting tulang, pergi pagi, pulang sore, cari nafkah. Karena anaklah kita orang tua, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal mereka bisa menikmati hari depan yang lebih baik dari yang kita nikmati sekarang ini. Tapi berapa banyak juga orang-orang tua yang tidak sadar akan amanah berupa anak ini. Mereka lalai, mereka bersikap masa bodoh, padahal tidak akan ada yang tidak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua bisa mendapat pensiunan pahala kalau anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Tetapi orang tua pun bisa saja masuk neraka karena anaknya menjadi anak yang kurang ajar dan orang tuanya sama sekali tidak pernah memberikan pendidikan yang sebagaimana mestinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." "Mau kemana, kencang banget?" "Surga pak." "Nanti dulu, urusan belum beres." "Ini benar anakmu ini?" Dilihat anaknya, "Iya, iya anak saya ini. Waktu di dunia gak pernah diajarin ngaji." "Gak pernah." "Sampai dia gak kenal Tuhannya, gak kenal nabinya, gak kenal kiblatnya, gak kenal kitabnya." "Iya." "Dia sembahyang, kamu diem, dia gak sholat, kamu diemin aja." "Iya kali." "Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong." "Ramadan dia enggak puasa, kamu enggak tegur, kamu diam saja." "Iya." "Wah, kamu enggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya?" "Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng." "Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh,
yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Oleh karenanya, kecintaan kepada anak jangan sampai membuat kita lalai dari mengarahkan mereka kepada kehidupan beragama. Di zaman sekarang ini, kecenderungan kita mengarahkan anak pun sudah kepada kecenderungan yang berbau materialistis. Maka yang ramai bagaimana anak bisa mengejar program MBA, Master of Business Administration, supaya keluar bisa jadi manajer. Bagaimana anak lalu kursus komputer, supaya keluar menjadi tenaga yang canggih di bidang komputer. Ya, kalau dia perempuan cantik, bagaimana dia bisa masuk akademi sekretaris and management, supaya bisa jadi sekretaris. Atau bagaimana dia bisa masuk sekolah nyanyi, supaya nanti jadi penyanyi dengan tarik suara, uang lalu mengalir ke dalam kocek jutaan nilainya. Maka yang ramai pun hal-hal yang semacam itu. Dalam pada itu, pengajian, kursus-kursus keagamaan, study-study club yang membicarakan masalah-masalah agama, ramainya kadang-kadang kalau bulan Ramadan. Nah, dianggap training center. Ya lumayan, daripada tidak sama sekali mah lumayan. Tapi dengan demikian, ini kan merupakan bagian terpokok dari kehidupan manusia. Alangkah idealnya jika dia mengantongi gelar MBA, Master of Business Administration, tapi punya nilai iman yang tangguh, ahli komputer tapi punya keyakinan beragama yang mantap. Dan ini harus ditanamkan lebih dahulu sebelum dia menguasai disiplin ilmu yang lainnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak, soal lain. Bidangnya atau tidak, bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, Kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan, masuk. Tidak, minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif. Ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silakan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan.
wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Al qantarah ay al malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya, baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut? Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan, "Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahu mathalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat, baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya? Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi, menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Jano kan punya ano, dia ano, anonya seano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh, yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik, clean, dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh. Boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok, umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu.
Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100 ribu, itu kan zahirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100 ribu, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip, ini untuk saya di akhirat nanti. 100 ribu, Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga, itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang, Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Ah, kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah, Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya, Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil, Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen, Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki, bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya, rumah sudah permanen, tembok kubin, cuman isinya belum ada, Pak, perabotannya. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki, bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tegelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed, dan lo pilo, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya.
Bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan? Perabotan sudah ada, Pak. Cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Ah, kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet, Pak. Mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki, bisa beli kendaraan lain lagi nanti. Sudah punya sepeda, pengen punya motor, kepengen punya mobil, kepengen punya pesawat terbang, pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun, pengen beli sawah, pengen punya gunung, sudah punya gunung laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian, saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al musawwamah, ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Ah, jet set zaman dulu itu. Itu udah kelompok jet set itu kendaraan. Kalau sekarang baby band dah. Dulu mah kuda band. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini. Wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah berani banget dah. Tahu duit gak mungkin cukup, tapi begitu baca, melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak, pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir deh. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silahkan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Mana-mana kekejek mulut. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out, gak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir
menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak su'uzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dahulu ada seorang pemuda matanya buta. Dia mengeluh, "Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu, ya Allah." Nah, sudah dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing-kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja Kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu, kena culik. Ya sudah diculik, di rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Sudah, kerjanya cuma makan, tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Sudah giliran dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta, dagingnya enggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta. Lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya enggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, "Ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta?" Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, "Alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu." Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Udah nih BMW model terakhir nih. Nih kemarin gue ngeliat di sana, gue megang rame. Tulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwama. Yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak, jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal harsh, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu, kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan. Zalika, semua itu, mata'ul hayatid dunia, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini.
Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu kata Allah merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi. Pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah kok aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi? Apa jalan keluarnya? Lillazina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih, saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang enggak amburadul, enggak semrawut. Enggak, pokoknya gue mau asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaedah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal, mau haram, tekuk terus deh. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya, landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, itu mobil asal lempengan Ancol, gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok urusan ngaji, ada aja halangannya tuh kendaraan.
Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian, tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya azwajun mutahharah, dapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijamah orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari itu. Selalu perawan. Tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga dengan demikian, seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik, tes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2.000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya, kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair, sepeninggal ayahnya, menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Jubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Jubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
"Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus. Air pun tidak ada. Tetapi ia menerimanya." Ia berkata kepada hamba sahayanya,

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai.

Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malika. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, mana mungkin aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah, baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar, Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya.
Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu.

bukan hari kelahiran seorang Muhammad, manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak, ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya, ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan, banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak

0: mengatur kehidupan bernegara. Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran. Karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, bukan hanya dibacakan Al-Qur'an tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi umat yang terbaik. Dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita Ahlus Sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qanitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'tah, wahai anakku, anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa, cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah, cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, "Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz." Kata pejabat yang berbintang 4, "Kurang berapa juz lagi Pak Kiai?" kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok Cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi, yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohaesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohaesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia